0: solution. Halika makinig ka sa aking suggestion.
1: Paborito, paborito, parang Despacito. Pagkinain ng slowly, busog ka surely.
2: Sama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
3: Joko, Joko, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari